Bailaku en alabago da en aldian torombole, da en aldian torombole, kerek, bas aldinga tulea kundul naskauna, aldinga torombole, aldinga kit si kundul, asake da en orrentili, nansi dok, aldinga kit kundul, alanges king as a doratorel, roll, alankes kan udonga, kan utonga kerkerka, kwangendio. Elain na wu aldinesipia, kwado kwasi, badi en orreni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orrenga kerengang kwaas karngawa. Kira utonga al orre toginge namas asunga ki adayeng aldinga torombole namas aldinga sunga kundul nas kaw. Ilayeng asang kira utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayenge kawa. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre toginge nama bas ila orrenge delin orrenga kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimo ila baye na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto na magal kwel alansi dudugin aldeka nangere asarin sarin aldi na masasonga kurai. Nama kwel alandeng azinga songa kitungo. Nama na nama aldi ilayin kitungo salite tukukundi ilayin na sarin aldi sasonga kurai. Na nama ilayini naski jong asonga kaw. Jong bele jong ila nama ilong abasudain tinginagin waldain zamanagin nama karing nama sgaldeen sabakirsi asikirka. Nagal kwel alansi kalum saat kiyesar ba duwi nasuun domrele aldinga sasonga pa kina nama kwel alansi keng aldinga kalasi kidan berekaw. Ilayin na longa dingan kwa kerang aldinga dosi tulangage. Na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti. Na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala gasi duo kwa wala gajegila alang badeng aratule rang. Ye ila duo ila belesi kambeleng na ka kwel. Na ila belesi kambeleng abakila jingo anye jingo na deng arajaranga bajabung abajeng arajaraba numa jundi.

so ke zamin barafata amin do lombi ni kurunjani na abegi jani alngana di erjing kelma ke songa simoy inedoka na kwimbera kin al tina tinas kelbam ilki kirjing ine kelma ke songa simoy ine kazin nama so ke zamin barafata amin adoge ani kida yenda yendale ne erjing na kwa kingul gisteri au nasberga debo alambel naskim ana kimbela kin kelkam kelbam nazok biwi nadora te indi bay na kwa kinal kal dora te be azankal kurosur turmaze kurosur kanye na lombinden den den dule ila nyattinde NSR reng ga dayen borudio kulnyat NSR reng na dora te lidi kay ki koran kila alombi beleng alange di kay nanki koran kay akeba wala ki erbeden gen koran akeba idina erbet azanga don wadok azanga de ngadok udo kulnyatin ki urage undul kin inal bay lu inal lombi ge maran lombi akeba idina lom erbet e impi anai bi sir anai de anai le jarog erbeden gen ken uno bay ilungina duo nazule anay jaru sir jaru nazule sir jaru namay jam nazu simoy taban majam namajum na juzung nana makaw denwa korangati adangi lombi dendo mrenden dora kumo nainal balom bigit ko de belang an dele kirjingo kibayla nyetti ni le ne kirjing adang kayen sunga kobo na kamper ngazi donc karines kyo sunga kobol kayen ni ayrina ma ayrina uro namay ngos kembal dawa

0: den temen yawreti bari asan din ton ire din abando wala wala din kalando wala jela ila san jisi marmar beren aljona lo nedi lo fi di lo rek kribia asan den ko si jela hi ne din ton onno gutfia na ma duori gel na singa jalum bakiye
1: inangi asa gigi an ko orra kerlejo ila yang ko ken ko na angul ne di la orre undu se jarti na yengut kawe ide din yang
0: ila na ma den
1: na ma kingene kinga
0: kri den gira ala njaza
1: king coming ten sokle mara min kera una tin juro na paliel na songwa gena ipali ke
0: so
1: na ten sokle una kisika alan ken se ga so to bukwale alanda yang wore den wolo kan yang
0: in ma al kinga men duo mining al kwel
1: eh
0: ala nya dongore yeng aba sada ke baye alba war poiti na alba war duingel
1: na songwa gena kawye gel ete kal jegel al borunan salala wala era lo asa yen kwa dele puto kame kwa onrena kila sa dele puto na kame al salala kila kwa kabas kien sikir gena kien kien kien nen tabuye kawe ete wala tabukeringan jawe manes awal kwa lo yiye wala alan joba le namas taas na taas yei inna sa ala jeng inna sa jemba inna nama ina rukeri apai ina karal nasi yensi amara kibas in kame diimba diina duomba duonge annan kwa kakiena kundie baje inga dain tong kia karelwa ila huna dain jang wala san kala kwasi en kwali en tori en kamel ison haska ginal mustaqafa kara na sa kwasi tareka wa bayinga nyettin ding
0: orre tareba
1: bayinga na orre tareba duwa ke bala en wala en karinga ba wala en kanyol ba bayinga tarasin di ki daimba daingi na duomba duongi a aso ke bara ina ki bara vata mera main bas longi na trick set en kro e nas galdain tombalen ko edikal kam namaskengo na kinga ki borai.

jajalandela kana maisraeli vasi inkwana amasilomfi kwa kitsiake aila ibingo sisu atini lea mabitonga na dema baba na bongo basikien sunga si boruntule dema isbao alage die nyawe lomfi ini alambago na alangit surusi sabanga isbangar na alang kiaen koronga bango ala lien kwa kitkongol ala namang kwa keranga si kigafala kawungi innama belen jandi duo iding ala namang duo kersi kigafala pui alangit lole on duo itna barasi nita nas ye dio akiawa na kilmofu ya askiawa na duo itna kire mbara yura arankenge na mazbo utobun kuro na de mbara sita namang pui iduo wang kidema ish le dikle on idi ngalang duo kersi kilmofu ya emba alangyena kia wako ingi wala nindora le jano nafu na ina lomba alangkawe idi ne duo itale yesi pui kilma le askiawa alampu nama in ungi neska bingosi inwa asan kienso nga si dema ish pudumo lea magis bingosi diyan kuli lomfi suri westie fia asa ekien bang se pala pala alangi ini nama gi bingosi suru nyet ini ade kin ungo nyet si bagi ba nostari nga ba ina se ka ato bingosi wa nama diyan nyawe lomfi si boy ngina den dora si papa na pea lea vas kienso nga si jaljalan demak

naman hestingan de masih bage na amuringang na kananingang na firdingang na hiwingang na yobusingang de masih ina isi bingusi di yang kurilong fi kwa na isfale na isi bingusi ungan jitonja akawli alba ala yang long fi na akhir masih bagi kawai na alangi dorasi abobomba na korong apa an dora siya bomba no koronga ba diyan kuri long fingere kurungan jande mwosa namas israeli na si inkwa na amas demdek si ki soga songa adorol ba alambero fakat kurunga si ki bau abande ba alangiti ba idi ingnas bike inkwa ba mudilin kuru duole duolay mudilin kuru duolay alang diyan tabun sakya na ijal marang kurunga kitbandi asa ken kwa bamba alan ke de man sor ja bela ba ni ala yang asi ber namani kien ko ale poina babu jaw do mo bele asa jalo ma ke ba musa nama israeli na sin kwa na mo durik si bu mong na juda ko ni surut le ala bi mo si yen kuri long fi ini ala babu nas balum ba kie na yisi pui bas kwa ba ina kaula na lo si karre dulin tas ki dem akiri ngala denda kike asan dem da kin kwa baina nun kela dulin lole nun ala murat sor akaeba na ke balda kilulba namasru itle karyal ala kien kor kere gila nala den surusia kayulba alan itrole nun si koi kure Lianama lawe ngang tisonga kela ala iya ngasi long fi jawa ala nje entare ka. Alang ki long fi inko na barka nga kawal asang bele kande. Kie ngonde angiri nyek na den daging nyek na alang iddemi nkwa abayena. Kie nko ngasi nungi ngiri kalon ala role kui kuri. Na alang inangat. Kain ko ngakin kewa si aji nyewa na kain kong ye si aji gilewa. Jasos ki nko a Israel si daeng yawe. Alangi Diyengun kwe jaranga, ala diyengun kwe si jaranga, ni ala daile kia wasi ho kinye, kin kwa antas Israele, asang long fi kin kia wa jinyasi faso. Na asang galbi ungotulenga, alambi ungotulenga baanas kin kia wa jinyale, teyenga uro, ala diyentas li ho kinye, alambi ungotule si ba long.

so kita memang berapa tahun amin dua lompi ni kurunjani na abe kita ni alangan na ding erzing kelma kita semua semua ini doka na kui mera kini al tina tina skelbam ilaki kirzing ini kelma kita semua semua ini kajin nama so kita memang berapa tahun amin na doge ani kira yang dah yang dalam erzing na kau kinkul kisteri awu nas berangade buah alam bel nas kim ana kimbela kin kelkam kelbam nazok bibi nadora te indi bay na kwa kinal kaldora te be azan kal kurosur turmaze kurosur kanye na lombinden den den dule ila nyattinde enas erreng ga daim borudio kulnyat enas erreng na dora te lidi kay ki koran kila allombi beleng alange di kay nanki koran kay akeba wala ki erbeden gen koran akeba idina erbet azan ga dongo dok azan ga dinga dok ura kulnyatin ki ura ga undul kin inal bay lui inal lombi ge mara lombi akeba idina lombi erbet e impi ana vi sir ana ndende ana le jaro ge erbeden gen ken una bay illuminal duo nazule ana jaro sir jaro nazule sir jaro namay jam nazu simoy taba namay jam namay jumuna na juzung na na makaw den wa koran azi adangi lombi dendo mrenden dora kumo na inal ba lombi ge ko zibela ngalan dele kirjingo kibay la nyetti ni le na kirjing adang kayen sunga kobo na kamper ngazi donc karina sunga kobol kayen ni ayrina ma ayrina uro namay ngos kembal na wa

Ena dokera nas kai se danda raite. Na namagal ko ila lang yani asan kung na kai daing dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing. Ete nama kuel alan dok yani kai ayang adi girenka ini alba ki kundul nas kai daing goren darai. Na ete nama kuel alang Genesis sangal tok aya togle when os girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia. Lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria. Ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sarakenga nama sok uwur kwankenga lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerpia. Ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung ere si na koro ki iring ere kerker pia. Nama indala enga. Lompi nama ere si jawelteria. Ide ila nama arrakenga na ila nangsarekenga. Ila nama sok awol kwankenga. Lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo to ini na jundi nusuru to longala. Nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo to ini nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila. Na songa tulekenga. Lea lompi nama inkwa jundi nasuru nasuru koronga ke na kwa. Na kwa na kwa kire. Jundi nas lompi koronga ke na kwa kire. Na dainga na kwa.

na sama tulle kya illa nama arra kya na illa na sare kya ila nama sok isle kya ile lompi nama enkwa jundi na illa kurunga kayin jawiling tas de jundi na illa herra ke jawiling tas de nas a lo to si ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yang asi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi nas koro ki karaba salanga nas karaba salanga ki na jundi na kyanga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge walakar karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega kei jawlitias kikieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekea lompi nama siyangasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga ila nama arra kenga na ila nama sar kenga ila nama sok os kenga li lompi nama inkwa jundi nusuru ki karaba sala pis eng ki kieng jalama kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jalama kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jalama na kila karaba nyet ala surung iri ilonge ki kieng jalama lompi nama kila si jagila namas songa tule enga ina tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kwel walagal kwela lang in aldi aigi aigis beleng lomping.

0: asoy sami on rekwa sunga altajagi mundul kayinsi natullin togin kirsin aliye kwa weda kariya den tullin edi natullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na ker kindelin na daranga kaw na na lomba al kul kundul landele ki inan tajagin karin bar nga sungai dongani bara Muhammad Abakar Adam dongai sungani meram fatna dongai sungani aljelna jago fatna Hasan majram ben Adam dongai ani Abu Acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongai nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alankul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamay li maranga bay londok al kangaring al kwa kiki en orenga kereli wala gal kiki en tigenga kereli taga tabung anko ba kangungi lanu lomfi kinga sengis kwa asankul kirgingo na duwa toga iskwa ba kangungi alba suruto yung irikang amir watfor donga isunga anni bara Shakir doge donga sunga ni albel na bago sunga is aso kaming alu kwa kul bundul na baugiti na kien sirema inang baugiti ka donga is sunga ni tabumbeng na mayayi al kirsing togende entuling majarama in da inji ngole jaunge algi wariang de in kirsingo na bara kaman Muhammad Adam otanga sunga aske ingine dong na rimempia na madokwel asan dieli ki ude entuling kari
1: kebraina kebro fata ki se dembra Muhammad Abakar ki se songa Babekir sorry Muhammad Babekir ki se songa doani ela una ke remandio ki ba en kolang ke remandio berenga karang bais long dok 19 aisang nuseng mara kaba wala zandi
0: sunga dio singita
1: wala zandi e wokwa singita di kunsi.